serem banget ya. Aduh, ngajak pacaran sampai di pojok-pojok gitu, gelap-gelapan. Kan teka tinggal ya tuhnya tuh ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa, 4 Agustus 2026 nih Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Dan Sobat Maya yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang ya, Ti Ayuna ya, di 0877 7080 9898. Karena di interval kedua Santika akan warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Tentunya dong ya, bakalan sapa dirimu yang sudah nyapa aku nih ya di Joget Morena pagi hari ini ya. Yes. Terima kasih yang sudah bermunculan ya, menyapa Santika luar biasa. Nuhun ah. Ini bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena, sama 98 Maya FM Bandung. Eh, sama penyiarnya juga cinta enggak? Terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Duh.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: Joget Morena. Der.
1: Ya udah deh, nggak akan nunggu lama-lama. Takutnya nanti kamu keburu diambil orang ya. Jangan sampai diambil radio tetangga. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898 ya. Mari kita ketemuan dulu sama The First Color kita di gelaran Joget Morena. Wow, ada Tenani Memori di Cicahem nih, tangina sekali ya, si cantik yang satu ini. Salam cinta katanya buat Teh Imas juga, Bunda Lilis ya, buat Mama Dini juga, Nenek Putri, buat Kang Justian, buat Wagon juga, Amti Bara, buat Kinewi Kircon, buat Hendy, terus juga buat Arif Gudabaya, buat Kang Adam, buat Satria Esaka, buat Abah Dadang juga, Aki Kanha ya, buat Kang Ayi juga, Pak Kosasih, spesialnya buat Aja Jang Jalak aja. Spesial banget buat Santika aja, sehat selalu dan banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicahem ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilis di Padalarang yang selalu hadir Persib Day katanya, Santika semoga menang, amin ya. Salam cinta buat Santika, selamat bertugas, sehat selalu, amin ya Allah. Terus juga buat Ren Baswagon, Kang Soleh juga, Pak Kosasi, buat Jajang Jalak juga, Rukman Baros, buat Agus Oce juga, Teh Mimin GM ya, buat Teh Nis juga, Teh Nani Memori, buat Mama Vita, Mama Dini juga, Mama Shanda, dan semua Sobat Maya aja, semoga sehat selalu. Spesialnya buat cucu tersayang yang hari ini ulang tahun katanya ke 1 tahun nih, cucu pertama nih ya, waduh lagi lucu-lucunya ya. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu, jadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua dan juga keluarga. Amin ya Allah ya. Oke, selamat ulang tahun buat cucunya Ibu Nda Lilis di Padalarang ya. Happy birthday, barakallah fi umrik, wish you all the best ya.

Kan Ha ya. Terus juga buat Kang Alam Bolem, Pak Kosasi juga, Teh Nado, buat Kak Mila juga, Teh Oom, buat Kang Jajang Jalak sama Teh Nani memorinya. Terus juga buat semua sobat Maya aja ya. Hatur thank you Santika Sari Sumantri. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak, sukses juga buat Abah Dadang di TCI ya, Taman Cibaduyut Indah. Oke, okay. Terima kasih banyak. Kita ke Lembang, dari Cibaduyut kita menuju ke Lembang. Ada Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu stay. Kalau wayah gini mah lagi beres-beres katanya sebelum buka lapak ya, luar biasa. Sambil dengerin Joget Morena biar tambah semangat beres-beresnya. Alright. Selamat pagi Santika juga buat Teh Santi, hai, yang ada di Gede Bage. Biasanya jam segini tuh lagi beres-beres sambil dengerin Joget Morena katanya ya. Luar biasa pokok nama ya. Terima kasih banyak yang ada di pasar-pasar tradisional juga. Hanupi satur nuhun pisan untuk selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Di terminal-terminal, selamat pagi di wilayah Bandung Raya, entah itu di kota Bandung maupun juga di Kabupaten Bandung ya. Atau ada terminal yang ada di luar Bandung? Luar biasa sekali ini ya. Mana wae teh? Terminal Cianjur ada yang lagi pada streaming. Nuhun pisan ya. Wow, luar biasa nih ya. Angkot-angkot juga ada yang lagi streaming di Sukabumi. Ewei, Cibadak, Cisaat. Hebat banget ya. Terima kasih banyak yang lagi stay di streamingnya 98myfm.com. Terus pantengin Joget Morena. Hanya ada di 98myfm Bandung. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Madu Parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Parenting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Kemana nih bro?
7: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
6: Wey, ikutan bro.
8: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898, dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke, okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dan myfm.com.
1: 98 MyFM.

kasih atuh bareng sama Santika ya. Hai. Kenapa tenang. Santika bakal sapa lagi dirimu dong yang sudah masuk di 087770809898. Banyak yang request Persib, tenang ya, interval kedua nih saatnya nanti ya. Informasi dari Persib Bandung. Alright, Santika mau sapa dirimu dulu ya. Selamat pagi buat Teh Ani Cukang Haur nih, Selasa semakin luar biasa dan Selasa ceria ya. Teh Ani Cukang Haur yang selalu mancok di gelaran Joget Morena, terima kasih banyak. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, keluarga di Cukang Haur juga, keluarga di Geger Kalong. Terus juga Ma Oni di Samawa Idi di Pamecilan Lembang juga ya. Spesialnya mah katanya buat Santika yang lagi tugas. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya. Buat si cantik juga, semangat kerjanya Teh Tami ya. Oke, buat all crew Maya FM juga. Terima kasih banyak buat Teh Ani Cukang Haur. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekang Maman ITC Kosambi Bandung hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, semoga pada sehat dan sukses. Terus juga buat Sobat Maya, sekarang ini Persib Day ya, semoga memetik kemenangan, amin. Salam juga buat yang lagi pada kerja di Citra Jaya Lestari, semoga banyak orderannya dan makin lancar, amin ya Robbal Alamin. Ada orang Cianjur nih, selamat pagi Kakang IP ya. Aduh, assalamualaikum sayang Cina Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Santika, apa kabar sayang? Alhamdulillah seperti yang dirimu dengar ya, ini berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat ya. Katanya IP selalu hadir di acaranya Santika. Terima kasih banyak. Pokoknya Joget Morena selalu menyala di Cianjur ya. Salam cintanya buat para bobotoh aja, tong hilap, urang nobar, cenang kewangi, Persib mayana sonten. Mun, sore. Oh, jam, kalau di kita jam 3:30 ya, 15:30. Kalau di sana kan karena mainnya di Bali nih ya. Jam, kalau di sana udah jam sabara 4:30 ya. Beda sajam ya, jeng wita waktu Indonesia Tengah ya. Oke, hatur nuhun cenah atas dikonfirmasi FB-na Santika. Tong hilap, inboxnya dibuka. Ngirim pesan naon si IP-nya. Ayo. Terima kasih banyak yang sudah gabung di media sosialnya Santika, Instagram, TikTok maupun juga Facebook ya. Tapi mohon maaf nih kalau di Facebook karena linknya di Instagram ya. Jadi kalau ngelihat tayangan-tayangan di Facebook itu berarti Santika lagi posting di Instagram. Kalau mau DM-DM-an ya lewat Instagram aja ya di Santika Sari Sumantri Official. Oke. Okay? Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau Facebooknya rada slow responnya. Tapi itu cina posting ya, tapi Instagramnya saya. Oke. Terima kasih banyak ya yang sudah ngefollow media sosialnya Santika maupun juga yang sudah ngefollow media sosialnya 98 Maya FM Bandung. Oke. Hari ini PP apa? Yes, yang pastinya Persib Day.

kekabehan ya, Persib Bandung sangkan jadi juara ya Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, laga semifinal Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya yang bakal digelar hari ini nanti sore ya. Kalau di jadwal mah ngelihat Santika sih jam 15.30 ya, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, atau karena mainnya di Bali ya, kalau di sana mah udah jam pukul 16.30 menit atau jam setengah 5 sore ya kalau di Bali mah ya. Tapi di sini nanti untuk waktu Indonesia Barat jam setengah 4 sore ya. Ya, ini digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali hari ini. Dan dipastikan bakal menyajikan warna berbeda nih Sobat Maya. Ya, Persib Bandung versus Persija Jakarta. Waduh, laga El Clasico Indonesia ini mah ya. Ya, kedua raksasa Liga 1 tersebut

membuktikan tampil tanpa deretan pemain pilar mereka yang sekarang ini sedang menjalani pemusatan latihan bersama tim nasional Indonesia untuk mempersiapkan semifinal Piala AFF 2026 ya pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin di Sebat Maya. Ya ini absennya deretan penggawa Garuda ini memaksa pelatih kedua tim untuk memutar otak dan mengandalkan kedalaman skuad yang ada. Secara ya di Persib banyak yang dipanggil sama timnas, begitupun juga Persija Jakarta nih Sobat Maya. Ya meskipun tampil tanpa kekuatan penuh, bentrok bertajuk El Clasico Indonesia ini diprediksi tetap berjalan dalam tensi tinggi ya. Kumaha tidak aturnya, pastinya tensinya tinggi ya. Di kubu Maung Bandung setidaknya ada 7 nama mentereng yang tidak bisa diturunkan. Mereka adalah Beckham Putra, kemudian Tom Haye, Eleanor Regenders, Mark Clark, Sadil Ramdhani, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun nih Sobat Maya. Ya sementara itu Persija Jakarta juga kehilangan 6 pilar pentingnya di berbagai lini ya. Yaitu ada Rizky Ridho, kemudian juga Jordi Amat, Doni Tripamungkas, Shaini Patinama, ada Rehan Hanan, serta kiper Nadeo Argawinata nih Sobat Maya. Tanpa kehadiran para pemain timnas, Persib Bandung diprediksi akan bertumpu pada ketangguhan bek asal Argentina, Patricio Matricardi, serta kreativitas Adam Alis di lini tengah. Sektor penjaga gawang bakal dipercayakan kepada Teja Paku Alam nih Sobat Maya ya. Ya di lini depan pelatih Persib berpotensi menurunkan trio penyerang William Barros Pariera, kemudian juga ada Balsasi Kulix dan Luka Menalo yang untuk menggempur pertahanan Macan Kemayoran nih Sobat Maya. Di sisi lain Persija Jakarta juga bakal mengandalkan pengawalan kiper muda Muhammad Hafiz Rizkianur yang dibentengi Dennis Kalinger dan juga Ilham Rio Fahmi nih Sobat Maya. Sementara di lini serang Persija Jakarta akan menempatkan Witan Sulaiman. Ya ini akan diprediksi menjadi motor permainan bersama Axel Runtun Kahu nih Sobat Maya. Prediksi susunan pemain untuk nanti sore ya, gelar semifinal Piala Presiden 2026 di kubu Persib Bandung akan menggunakan pola 4-3-3. Ya, kiper Teja Paku Alam, untuk belakang ya ada Faris, terus juga ada Patricio Matricardi, Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo. Untuk di posisi tengah Persib Bandung akan menempatkan Gakuto Notsuda, terus juga ada Adam Alis dan Nazril Alvaro. Di sementara di lini serang ya, untuk depannya Persib Bandung akan menempatkan William Barros Pariera, Balsasi Kulic dan juga Luka Menalo. Untuk Persija Jakarta kipernya ada Muhammad Hafiz Rizkianur, kemudian posisi belakang ada Ilham Rio Fahmi, Dennis Kolinger, Dia Sayid, ada Fajar Faturrahman. Untuk posisi tengah mereka ya Persija Jakarta akan menempatkan Vigo Dennis, kemudian Fabio Calonego, ada Arlian Syah Abdul Rahmanan ya. Sementara posisi depan Persija Jakarta akan menempatkan Witan Sulaiman, Axel Runtu Kahu dan Nathan Fariel nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Ya ini laga nanti sore tentunya tanpa penonton ya Sobat Maya Boboto Persib ya. Ya inilah Persib Bandung kita harapkan untuk memberikan tren positifnya setelah menyapu bersih kemarin pertandingan ya di babak penyisihan ya. Dari babak awal sampai melaju ke semifinal, Persib Bandung bisa sapu bersih sehingga mereka tuh bisa jadi juara grup ya, di grup A nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya ini harapan dari semua bobotoh ya. Pokoknya mah cina Persib Bandung teh kudu menang ya. Nyok-nyok atuh ya. Lawana oge cina kamari teh anu ngajian spanduk naon sih. Aduh, ya pokoknya mah kita semua boboto Persib ya, walaupun laga ini tanpa penonton tapi kekuatan doa nih ya. Semoga menembus langit ya. Persib Bandung bisa jadi juara. Aku kudu nama pokoknya mah kudu juara. Wenya wajib cinanya gilas Persija demi harga diri.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Udah masuk interval ketiga Joget Morena nih ya, sampai jam 9 Santika temenin Sobat Maya. Terima kasih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Di interval ketiga Santika masih kok warawiri ya, di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Wow, semakin merudul aja nih WhatsAppannya, luar biasa ya. Di mana? Di Wider.

0: Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
7: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Yang lagi rinduin seseorang, semoga rindunya segera terobati hari ini ya. Amin. Terima kasih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena ya. Hey, ada apakah gerangan itu di... Aduh, sabar-sabar yang mau foto bareng sama Santika ya. Oke, langnya. Selamat pagi Santika buat Mamah Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya. Hadir Santika, terima kasih banyak. Hanupis satur nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat Mamah Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat tuh. Pantuna Mamah Dini tuh. Mamah Dini pakai mukena naik Lamborghini sambil dengerin Joget Morena. Mama Dininya langsung hadir nih ya. Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semua yang berani beda berani gaya der ah. Ada Kakang Henry hadir Santika. Terima kasih banyak nih. Cakep. Nuhun pisan Kakang Henry jempolnya ya gede banget. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri Acu si pejuang cinta dari Sindang Panon Banjaran. Mau ikutan pantun boleh? Tiap regu ikut camping naik mobil umum udah biasa. Duh yang pakai baju pink senyumnya luar biasa. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatujah juga buat Tehnia ya, orang cinta asli juga buat Nurul Aisy. Anak rang 98 buat Agus Oce juga, Jajang Satria Esyakal juga ya. Buat Diansyah, Aang Inu juga, Cepi Sandria, Mansyur Parihin juga Alam Bolem. Buat Jenal Aris juga, Imas juga, buat Mamah Dina, Mamah Dini juga ya. Buat Mamah Shanda, Tehnado juga, Umi Lila, Eyang Endut. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja yang lagi siaran. Nuhun pisan, terima kasih banyak ya. Oke, apa ini Bunda Lilis? Kalau dulu mah cina di Liga teh yang itu yang bikin spanduk teh kalah jadi cacing. Cina kalau nanti di Piala Presiden misalkan kalah jadi apa ya? Belatung sih. Ulah-ulah-ulahnya. Aduh, Bunda Lilis di Padalarang, terima kasih banyak ya. Oke, ya bobotoh setia ianya. Ada Ceng Dudu, selamat pagi. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Selasa yang penuh asa from waterbed ya, alias Ciranjang, Cianjur ya. Ceng Dudu teh ya, mau ikutan berpartisipasi. Satu. Langsung pantun, jenak anak lomba-lomba di lautan biru, ikan ditangkap dengan dilarung. Lomba-lomba apa yang bikin seru? Balap memasukkan mantan ke dalam karung. Cina puas, puas. Ini asa diulang tahun ke Ceng Dodo. Cenanya lamun ayat 17-an ya. 17-an teh identikna jeung babalapan ya. Balap naon? Balap karung biasa mah teu aneh cenah. Hayangna balap ngasupkeun mantan ka nu karung. Kabayangnya teh si mantan dikumpulkeun di sisi nya. Lompat cenah hiji, dua, tilu, der lompatnya. Muru ka mantan asupkeun ka nu karung. Aya-aya wae ya. Hei Ibu Bayangkari, cina gimana kabarnya? Alhamdulillah diriku sehat selalu ya. Sejahtera pokoknya mah tanggal masih ngora ya. Semangat 45 pasti ya tuh ya. Pokoknya mah semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ceng Dudu ya. Salam cinta buat pasukan Santika dan para pantun mania. Semangat mengisi alam yang merdeka ini ya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik seperti buang sampah pada tempatnya. Bener banget ya. Spesialnya mah katanya buat si kut-kut tercinta aja. Hatur thank you Cina Ibu. Oke, sami-sami ya. Pokoknya mah pilih acara pilihnya Jomor. Mantap info Persibnya, selebritis Bandung penyiarnya. Hai.

Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? 877-7080-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di hotel depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Optimis aja lah ya, segala sesuatunya harus optimis tuh Sobat Maya, jangan pesimis ya. Oke, tetap semangat nih, apalagi di bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya, harus semangat 45 cina ceteng duduk mahnya. Oke, back to WhatsApp 98 Maya FM Bandung 0877 70 80 98 98 ya. Selamat pagi Santika buat ibu-ibu Persit di kompleks Kopassus Batu Jajar yang selalu setia dengerin Jukit Morena. Nuhun pisan, salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Terima kasih banyak Ibu ya, yang ada di ibu-ibu Persit di kompleks Secata nih ya, Pangalengan. Ibu Dadan, selamat pagi. Terima kasih banyak yang lagi stay juga sebelum giat pagi, katanya dengerin dulu Joget Morena, luar biasa ya, di Secata Dodik Pangalengan. Oke, terima kasih banyak nih, selamat pagi Santika buat Pak Kosasi di Bocit alias Bojong Citepus. Hadir Santika, salam cintanya buat Kang Adam, buat Kang Agus Oce juga, Kang Roheng Abadadang, buat Kang Jajang Parahmat juga Cilampeni ya. Buat Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori juga, Mama Angga, Mama Widara. Buat Umi Lila juga, Bu Eti Kulalet, buat Pak Oneng juga, Teh Imas juga, buat Nenek Putri, Teh Om. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena. Assalamualaikum Santika Anushantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman Pasar Baros anu ganteng ya. Salam cinta katanya buat Pak Suryadi ya, buat Kang Suryadi, buat Teh Imas juga di kawasan Ledeng, buat Andin, buat Teh Nado juga, Mang Nanar, buat Mas Lesu juga, Deden Cipteng, buat Amti Bara juga Wagon, buat Kang Ari Prabon, Kang Mansyur juga, Umi Lila, buat Jajang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut ya. Pokoknya buat semua Sobat Maya, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya, derah. Joget Morena, derah. Ketemuan Santika sama Kang Rahmat di Cijambe nih ya. Pokoknya nama Enci Santika, berani beda, berani gaya. Rahmat apa Rahmat ini? Rahmat, oke. Okay. Rahmat Cijambe ya, salam cintanya buat Ciliani Kokozil yang ada di Bumi Ayu, Jawa Tengah, yang lagi pada streaming. Halo, selamat pagi. Sugeng Enjing. Eh, bener ya? Mohon maaf kalau Santika salah ya. Aduh. Buat Santika, buat Dede Ratu juga, jangan lupa setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan weekend, pokoknya namanya, sama penyiar kondang channel di Joget Morena. Wow, terima kasih banyak nih Kang Rahmat di kawasan Cijambe ya. Terima kasih banyak, salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Cijambe.

0: Maya Event.
1: Sebenarnya sebenarnya sebab nuker ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Ya, saatnya Santika harus segera pamit nih. Dan Babang Ojol juga sudah menunggu di depan. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di 98 Maya FM Bandung di gelaran Jokit Morena. Jangan lupa nanti bakal Santika temenin lagi Sobat Maya ya di gelaran Jokit Morena saban hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Sudah pada hafal jadwalnya? Oke, kasih tahu tetangga ya. Jangan sampai kelupaan jadwal bareng sama Santika, oke? Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Dikala mau atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya.

mengikuti peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, nuparenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Bang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau ber

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM.
2: Maya FM
3: 98.
4: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya, barengan sama Meli Jamil seperti biasa ya. Di siang harinya dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik. Namun Sobat Maya yang lagi aktivitas, yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi bersantai ya, request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya sudah Meli Jamil buka di 0877 7080 9898. Yang mau on air sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkat di 0225441 3928. Bakal banyak informasi yang Meli Jamil bagikan di Dangdut Asik hari ini. Stay tune terus, berani beda, berani gaya, darah.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Jangan ada mantan di antara kita ya. Lebih baik mah ada Meli Jamil, Sobat Maya dan Radio Maya aja di antara kita ya. Kalau urusan mantan mendingan lupain aja Sobat Maya, apalagi kalau misalnya mantan yang memang sebelumnya udah nyakitin kita ya. Tapi kalau misalnya Sobat Maya masih mau nginget-nginget mantan sih mungkin ya. Ada hutang mantan yang belum dibayar yang sampai dengan sekarang masih belum dibayar, jadi teringat-ingat diudak-udak. Jadi kalau misalnya ada yang kepedean, kenapa sih katanya udah punya pasangan baru tapi masih ngejar-ngejar mantan. Hey, kita bukan ngejar mantanmu, kita bukan ngejar pasanganmu alias mantan kita, tapi yang kita kejar adalah hutang nak candi bayar. Iya, ya kali we mau diikhlaskan. Tapi ya tergantung sih, ada yang memang nggak mau urusan lagi lah ya, ribet gitu, memilih untuk ya udah diikhlasin aja. Ada yang memang kalau nominalnya gede lumayan gak sih? Tapi bingung ya, ngudagna kumahanya. Ada yang punya pengalaman yang sama kah? Mantan masih punya hutang terus sama kita dikejar-kejar gitu ya. I love Meli Jamil mah alhamdulillah gak ada. Tapi pasangan Meli Jamil ada. Tapi pada akhirnya untuk udahlah biarin aja ikhlasin gitu ya kan. Daripada berhubungan lagi dengan masa lalu rasanya gak usah deh ya. Aduh, orang kaya cenah hutang tadi udag-udag. Iya, lain masalah uang-uang teuing ya. Tapi ketenangan batin ya, ketenangan pikiran ya yang paling enak. Jadi yang paling bikin hidup tenang ya jangan ngutang-ngutangin ke orang sih sebenarnya. Ya, benar gak sih? Tapi kalau misalnya kita punya rezeki lebih ya bantu orang ya, diusahakan harus bisa bantu ya insya Allah. Semampunya aja, tidak memaksakan, tidak sesuatu yang berlebihan, yang memang berasal dari hati ya, bukan hanya sekedar paksaan. Oke, okay? Mari jangan lupa ngucapin selamat siang buat Sobat Meng sekarang lagi stay tune di 98MyFM, yang lagi manteng lewat 98MyFM.com di streamingnya ya, atau enggak lewat streaming di radio perssnijabar.net. Selamat siang yang lagi manteng di lewat aplikasi Radio Maya juga, terima kasih banyak ya. Yang belum masuk di WhatsApp request salam-salam cus atau sama Meli Jamil ditunggu ya, sambil istirahat kirim WhatsApp mau request apa, nanti ku Meli Jamil di play di 087770809898 ya. Meli Jamil pengen ketemuan sama Muhammad Kusatria Isaika, lagi stay tune di 98 My FM, pokoknya Maya dera di mana di dia wae santika pisan ya. Ada lagi Jejang Jalak lagi stay tune di 98 My FM juga yang pengen requestnya Satu Rasa Cinta. Asik. Satu Rasa Cinta, tidak ada yang lain, hanya dia yang ada di hati. Ah, wow wow wow wow wow wow. Wow. Lanjut lagi ya, Jejang Jalak mau kirim salamnya buat Teh Meli duluan. Terima kasih juga buat Mama Nur Widara, Mama Sanda, Mama Vita, Nenek Putri, Kang Justiannya, Nado, Umi Lila, Dua Ani, Kang Adam, Pak Kosasi, Febri Acu, Agus Oce, Dian, Salan Bolon, Obo Metal, spesial buat Ni aja. Ni teh naon, Ni teh siapa, Nani Memori, mending Ni Hungkul, atau yang jelas, atau ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil. Siap nanti Meli sapa ya, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik ya. Meli Jamil kasih lagu ini buat Sobat Maya semuanya, Satu Rasa Cinta. Rasa Cinta bersama 98 FM, berani beda berani kayak terah.

0: Maya Event.
1: Katanya, Bebek Maya sebab nukar ding.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya sebab, lupa rentik.
3: Waduh, kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-5422-740 atau 5413-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

0: Mas Terbang, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. 40 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Hai para kesayangan Meli Jamil, Sobat Mel yang masih stay tune di Dangdut Asik. Para kesayangan aku yang sekarang lagi istirahat ya, jangan lupa juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat Sobat Mel yang muslim. Dan para kesayangan aku yang udah masuk di WhatsApp, siap disapa sama Meli Jamil ya, di 087770809898. Yang baru masuk di streaming kita juga, hey, terima kasih. Sok atuh request atuh. Sama Meli Jamil ditunggu requestannya ya di 98mayfm.com yang sekarang lagi mantang, ataupun di radio prssni.jabar.net. Selamat siang juga buat Bung Suci Kaputihan. Yang lagu cinta pertamanya sudah Meli Jamil play, mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teidian, TIJ, Kang Diansa. Terus juga buat Mama Dini, Mama Dinanya, Mang Nanar Gunung Asep Pantai, Akang Jajang Jalak, Amti Bara, Tetatin Supriyatin, Api Ayi, Lima Nordin, Kum. Buat Sobat Maya semua aja, supernya buat Bungsu yang lagi kerja, semangat ya. Ada Nani Memori lagi manteng di 98 Maya FM, Teh Nani, si cantik dari kawasan Cicahem, lagi apose besti. Lagi apa sayang, Teh Nani udah makan siang belum? Kalau belum, hayu orang buat tram bareng sama Mel Jam ya. Pengen request lagunya Ilalangnya juga sudah di play sama Meli Jamil. Mau salamnya buat Sobat Mayat juga ya. Spesial Setia Ma yang selalu pada dengerin di Dangdut Asik. Pokoknya mah berani beda berani gaya. Buat A aja jang jalak aja A istimewain salamnya. Terima kasih Temel, sama-sama terima kasih juga sayang ya. Assalamualaikum Temel yang cantik, Mama Widara hadir dengerin My FM sambil kekejek. Kirim salam buat Temel duluan bareng OPP-nya, buat Kang Jajang Jalak, Alan Bolam, buat Palo Solihin, buat Sobat Maya semua,

yang request lagunya Rumput Tetangga ya. Lagi ngejahit apa ini teh? Ngejahit kain lah maksudnya teh. Kain apa ini teh? Motifnya menih cantik. Mau bikin apa ini teh? Baju, tas atau baju bayi atau apa ini? Ih, cantik banget motifnya. Cantik. Oh, baju bayi. Ih, cantik banget loh motifnya. Ih, cantik nian. Ini Meli Jamil ngepika langsung nge-zoom fotonya. Kok Meli Jamil di-zoom ya? Ya. Aduh, jadi pengen punya bayi perempuan. Ay ngebayangkan mau pengen, tapi ay mengulang lagi masa kebayang. Aduh, lagi-lagi fase menikmati anak udah rada gedean. 3 tahun mah udah rada mejekan ya, udah rada gede ya. Jadi udah bisa tidur tibra, Meli Jamil tehnya udah ngak ngek. Lagi menikmati setelah fase menyusui ya. Jadi we, aduh, tapi kalau lihat baju-baju perempuan kayak gitu teh, baju bayi-bayi perempuan gitu, asam ronta-ronta hati teh gitu, tapi kehilahanan ah. Semangat Mama Widara sayang ya, selamat melanjutkan kerjaannya lagi. Kang Adam Linggahara Sayati yang pengen request lagunya, nanti Meli Jamil cari ya. Mau kirim salamnya buat Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justiannya, Pak Kosas ya, Badadang TCI, ada Mang Nono di Cipacing, Kang Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Jejang Jalak, Nani Memori, Teh Mas Jua, Mama Widara, Mang Nanar Gunung Asepan, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta aja. Pokoknya Mama ya radio berani beda berani gaya. Thank you Kang Adam di Linggahara Sayati ya. Muh Cimol, aduh di Kopo Cirangrang mau atuh. Kia aku mah tahu enggak sih? Aku mah bener-bener Cimol edik. pecinta Cimol pokoknya peracian ih. Di mana di Kopo Cirangrangnya Muh Cimol teh ya Kang Muh. Mau request lagunya Secawan Madu, mau salamnya buat sobat Maya semuanya aja, spesial buat Teteh aja. Terima kasih. Ya. Atau kirim-kirim Sherlock. Meli Jamil penasaran sama Cimolnya mau atau ya. Dan tentunya sobat Maya nanti Meli Jamil sapa lagi ya, tapi Meli Jamil mau ngasih tahu dulu tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi. Nah, kalau di jam 1 ini informasinya Jabarnau ya. Di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Pokoknya mas stay tune terus bersama Dangdut Asik dan Meli Jamil ya. Sok yang belum request yang mau salam-salam Meli Jamil tunggu, masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 3 nanti. Oke? Okay? Stay tune terus, berani beda, berani gaya. Terima kasih.

sosial. Pengannya

change with you.

Maya Radio. 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now Dede Siari, Selasa 4 Agustus 2026. Sekarang balik lagi sama Meli Jamil ya. Yang mau on air siap-siap, nanti Meli Jamil angkat di line on airnya di 022-5441-3928. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Derah!

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Rumput tetangga emang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Cek saha sobat maya, kalau misalnya kita mendalami lebih dalam lagi kehidupan orang lain mah semua sama aja ya. Karena Mary Jemima percaya semua makhluk yang ada di dunia ini ya, manusia salah satunya gitu ya, selagi masih diberikan nafas dan nyawa, ya berkutatnya sama aja tentang

masalahan hidup, tentang kebahagiaan, sama aja ya. Semua punya porsinya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, punya apa namanya, jalan keluarnya masing-masing, dan punya cobaannya masing-masing juga. Aja mereka juga pernah ya dapat cobaan yang mungkin bahkan kita nggak mungkin bisa lewatinnya. Jadi kadang sobat mah hidup mah cenanya sanang sinawangnya. Jadi ngeliat batur mah menijikan lubagja gitunya. Tapi jangan salah ya, sama aja ya gitu. Kalau misalnya orang ngelihat kayak nahnya si etama meni benghar, kita mah kieu-kieu aja. Pertanyaannya ya kan, kita kan suka ngelihat tuh ya nu dadaragangnya di marketplace gitu ya, anu live gitu ya kan ya. Kita masoknya jam 12 peting teh kan belum tidur gitu ya, misalnya begadang gitu nya. Kita mah scroll-scroll TikTok, muka-muka HP, main HP, nyok HP-nya begadang gitu ya. Batur mah tinggalin nepi ka jam 3 subuh ge dararagang weh tuluy. Tah dari situ aja udah beda ya kan, kumaha teu beungal eta mah nepi ka live-na 24 jam nonstop. Nya sakalina henteu bisa tidur begadang, ngadon nyok HP. Kumaha lamun begadang teh bari dagang kitu atunya. Jadinya rupa-rupa sayangku ya, kadang kehidupan seseorang mah memang tidak bisa disamaratakan ya. Ada yang kita lagi diuji sekarang, tapi ada kebahagiaannya juga. Ada yang dulu bagja, sekarang dapat ujiannya. Ya macam-macam ya. Jadi jauh-jauhin tuh yang namanya sifat-sifat iri-iri, dengki-dengki ya. Malah bikin ngarorodat hati, ngaririweuh pikiran. Malah jadi penyakit yang nantinya menggerogoti dalam tubuh kita ya. Jadi udahlah, entong dibawa pusing kebahagiaan orang lain mah, ikut bahagia aja. Sekalian dalam hati doain ya Allah, semoga dapat kebahagiaan yang sama seperti orang yang kita lihat. Gitu aja ya.

FM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sima no Parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/garis/garis/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
6: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Techno Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: baru penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.

0: IFF.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Admin Informasi Lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UI Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UI Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UI Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UI Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM
1: Bandung. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Live streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Ciutat Maya, 95.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

hujan merintih lagi. Kabut yang hilang kembali lagi. Ada yang terus memanggil. Hewan hutan kecilku pun merindu. Hewan liar kecilku

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

hari ini adalah hari Selasa, tepatnya 4 Agustus 2026 ya. Cuaca Kota Bandung berbeda-beda ya. Kalau kemarin itu hujan lumayan deras sekali. Hujan, angin, kemudian ada geluduknya juga di daerah timur ya, daerah Fitri, daerah Metro, Margahayu Raya, Ciwastra, Cilenyi ya, hujannya waduh lumayan besar. Tapi hari ini tidak hujan, cuma tadi sedikit agak mendung. Ada sih hujan ya. Hujan tadi pas Fitri mau OTW itu sempat hujan rintik-rintik, tapi besarnya sudah melewati MTC. Ya, hujan lumayan. Wah, lumayan gede ya. Enggak double jas hujan, jadi tas yang biasa dipakai basah. Hujannya tembus sampai ke ini Mekarwangi ya, Cibaduyut ya, agak rintik-rintik deh ya. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hari kita nggak ketemu, dan sekarang Sobat Maya bisa menikmati kembali ya gelarannya Titian Kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Dan seperti biasa bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya. Sudah siap untuk request langsung aja di 0877 70 80 98. Satu lagu dari Fitri Handayani ya. Namanya sama ya, cuma itu Fitri Handayani, ini Fitri Febrianti. Mengapa aku jatuh

0: 98.
1: Saatnya Sobat Maya Sumah nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Radio Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Iya, selamat malam untuk Sobat Maya. Ya, untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah, ya, pulang kerja terus kejebak macet, maklumlah kalau di jalan itu suka ada aja hambatannya, ya. Ya, yang baru atau saat ini Sobat Maya masih bekerja, masih beraktivitas, ya, belum sempat sampai. Yang biasanya kan pulangnya jam 5 kalau jam kantor, ya, karena Fidi merasakan pernah jam kantor jam 4:30, jam 5 lah, ya. Ya, telat karena masih banyak pekerjaan. Biasa kalau awal-awal banyak pekerjaan, ya, tidak ada salahnya kabari keluarga yang ada di rumah. Itu dia. Yuk, terima kasih, ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di Titian Kenangan, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21, ya. Oke, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: Μάγια FM.
1: Μάγια, sobat Maya Sima, Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri. Hey!

0: Demikianlah Sobat Maya, Mumpa Renting.
1: Maya FM
2: 98 FM, Maya Radio.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan

0: 98
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: 98 FM Maya Radio.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya, Sobat Mai, jangan dulu kemana-mana ya. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Ya, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Terus nanti juga ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Terima kasih.

0: hapus. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98.8.
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya Simak. Nukar di
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
4: Maya FM.
5: Maya FM.
6: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM Bandung.
8: 98 Maya FM.

0: Iya, satu lagu dari Indra Lesmana bersama Sophia Lacuba. Iya, tidak kata yang harus aku terucap. Interval yang kedua, Sobat Maya. Ya, selamat malam buat ini nih semua panitia hari ulang tahun atau HUT RI yang ke-81 ya. Barusan Fitri ada rapat kecil dulu tadi di studio bersama Bapak Ketua RW 01 Kopo Permai, Bapak Arief, terus Pak Robert juga Ketua RT 8 ya. Pak Robert juga sebagai ini juga ya, pengarah acara juga. Terus Ketua Panitia Pak Yudi ya, dan itu juga Pak Yudi pas banget Ketua RT 07 ya, RT-nya Maya FM. Mohon maaf tadi pagi Fitri tidak bisa ikut rapat. Malumlah ya. Banyak yang harus dikerjakan di rumah, jadi tidak sempat tadi, soalnya rapatnya sekitar jam 9. Jadi ya malumlah, yang namanya emak-emak banyak sekali pekerjaan. Mohon maaf Pak Arief, Ketua RW, dan Bapak Robert juga ya. Yuk, di interval yang kedua Fitri nanti bakal buka line on air di 544 139 28. Ya, Pak Suryana ya. Assalamualaikum, tos damang gening ayana suantana tos normal day. Alhamdulillah berkat perjuangan ya, dari radang tenggorokan seminggu, kemudian flu beratnya seminggu ya. Seminggu lebih malah flu beratnya ya. Berbagai macam obat, yang terakhir minum ini apa, perasan jeruk lemon. Ya, itu bagus untuk tenggorokan. Karena Agustus ini banyak acara ya, dan Fitri sama Santika dipercaya untuk jadi hostnya di panitia HUT RI ke-81 di Kopo Permai ya, bertetanggaan Maya FM ya. Jadi ya, tugas dari Bapak Direktur Fitri sama Santika. Yuk, 544 139 28. 98 Maya FM Bandung.
1: Berani beda, berani gaya dar.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Jajang di Jalak.
0: Jajang di Jalak. Oke, mau pilih lagu apa Jajang?
1: Ingin lagunya Sembilu.
0: Sembilu, boleh. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Aji Kanha, Nenek Putri sama Kang Yus,
0: yeah.
1: Mama Panda.
0: Okay.
1: Terus buat Abu Metal, buat siapa lagi ya, buat Mas Jua ya, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semua,
1: spesialnya
0: yuk
1: buat Ni aja.
0: Buat siapa?
1: Buat Ni.
0: Ni.
1: Iya.
0: Oh, panggilan sayangnya Ni ya.
1: Iya.
0: Ni bebek Ni. Oke, pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Dar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Jajang Jalak. Yuk, berikutnya ada siapa lagi yang mau on air ya, di 544 139 28. Selamat malam buat siapa ini? Ada Kang Lukman Pasar Baros. Aduh, Fitri belum sempat kesana nih, ke Pasar Baros ya, karena kemarin sakit, jadi harus banyak rehatnya, pada di rumah banyak pekerjaan. Ya, dari Kang Lukman Pasar Baros, salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nenar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jualedeng, Amtibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajan Jalak, Nenek Putri, Kang Ius, Ahmad Irwan, Garut ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke. Okay. Kemudian, oh iya, buat Sobat Maya mau melihat penampilan Fitri sama Teh Santika nanti ya, tanggal 17 Agustus ya, di Kopo Permai, seberang Radio Maya pokoknya ya. Ayo, berbondong-bondong, ada lomba fashion show, terus ada lomba masak ya, ada penampilan kesenian juga ada nanti ya. Boleh, ada bazarnya juga. Bazar ya. Berikutnya dari Bapak Wempi Irawan Stefanus juga selamat malam. Terus ini dari siapa lagi nih? Oh ini ada. Mana ini kok menghilang? Sebentar. Dari Bapak Arif Gudabaya di Malang Bong Garut ya. Salam buat Aki Kanha, Nani Memori, Wawan Cibaduyut, Teh Nado, Kineo Kitchon, Uyagatsu, Pepe, Cicalingka, Mamah Oom, Teh Unik, Hendi Rosan, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Rempi.
2: Maya FM. Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Aduh, seneng ya kalau misalnya Bulan bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngomong ya. Kalau misalnya kita lagi bete, lagi boring, lagi jenuh ya, ngobrol sama Bulan. Berarti kitanya harus ke awan ya. Masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti. Dan selamat malam buat Nani Memori di Cicahem ya. Ini salamnya buat Sobat Maya semuanya, spesial buat A'a Cacang Jala. Dari Aceh ya, dari Cililin ya, selamat malam. Mudah-mudahan lagunya puas.

agak asih ya. Terus Kang Yustian, Nenek Putri juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, selamat malam semuanya. Dari Muhammad Cimo, ini salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya saja, oke? Dan jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Terakhir.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

98.8 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Sobat Mei, tidak terasa sudah 37 menit ya, lepas dari pukul 20. Masih ada beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Mei semuanya yang tetap setia dari pukul 18 sampai dengan saat ini. Ya, pokoknya titian kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Dari Kang Tuning yang ada di Karapitan, ini salamnya katanya buat Teteh, buat kru sama Sobat Maya. Terima kasih Kang Tuning. Dari Hendy Cigondewa ya, salamnya buat siapa nih? Cigondewa di Gudang KS. Salam buat Dani Memori, Deden Cipteng, Mama Angga, Mama Dini, Kang Lukman Baros, Kang Aji di Cigadung, Kang Jajan Jalak, Teh Andin, Teh Isar, Ibun, Pak Kusasi. Terus buat Muhammad Satria, buat Nada Dolar, buat Evitri, sehat dan semangat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Harus sehat ya, kemarin sakit 2 minggu lebih ya. Mbah Dadang di TCI, selamat malam. Salam buat Aki Kanha, Kang Ayi, Kang Alan Bolem Nado, Pak Kosasi Karmila. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya aja. Kang Adam Lingga Harasa di Sayati. Salamnya buat Pak Kosasi, Teh Eti Cimahi, Teh Nado, Umi Teji, terus buat Mama Fuji, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Ius, Wagon, Lukman Baros, Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Jajan Jelak, Nani Memori, Teh Imah Jua, Mama Widara, Mang Nanar, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Wah, jangan pisahkan, iya tidak boleh memisah. Kan tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Terah.

0: Ya, sayang sekali Sobat Maya, waktunya sudah berakhir di titian kenangan ya, kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas segala tisu Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Farmasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877, mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: duper deh.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Μαϊα FM.
1: Μαϊα FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

حلقوا سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pedoman hidupku, dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya aku beroleh kehidupan, dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini tempat bertambah-tambahnya segala kebajikan bagiku, dan jadikanlah mati itu bagiku sebagai tempat beristirahat dari segala kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, yakni serta membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu nazim. Maksudnya, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan.
Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wazikal karimi wa'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan maaf segala kesalahan kita, yang memberikan taubat diterimanya kita di hadapan Allah, yang menerima segala apapun usaha kebaikan kita, dan juga yang menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Beruntunglah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pada pagi hari ini, di hari Rabu, di tanggal 5 Agustus di tahun 2026, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berrutinitas ataupun beraktivitas sebagaimana yang direncanakan. Diawali kita tadi bangun di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan usia. Semoga usia ini menjadi barokah dan juga Allah memberikan rizkinya, meluaskan serta memudahkan kita untuk mencari rezeki, dan yang mungkin hari ini akan mengawali aktivitas untuk berangkat ke tempat kerjanya, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan juga yang mau menimba ilmu baik di sekolah ataupun di kampus, semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Mayang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengulas tentang tema. Apa temanya? Kita akan coba menyimak ya apa yang nanti disampaikan. Temanya adalah kegalauan alias gegana. Mungkin Sobat Maya saat ini di rumah dalam kondisi sedang galau. Kadangkala galau ini terjadi pada seseorang. Nah, seperti apa arti daripada kegalauan? Semoga yang sedang galau hari ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalani roda kehidupan dan menjalani, saya kupas lebih dalam lagi, mengobati kegalauan. Nah, gitu ya bahasanya. Mengobati kegalauan. Nah, ini makin banyak yang hari ini sedang galau. Nah, seperti apa? Penasaran? Simak saja. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Darah.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

Syukran jazakumullah kasiran yang sudah bergabung di live TikTok bersama Kang Faiz. Subhanallah tabarakallah bunda, Akang teteh, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jikalau hari ini ada yang sedang sakit, safakallah, semoga Allah menjadikan penyakitnya kifarat dosa dan semoga cepat diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Dan yang tentunya hari ini sedang berusaha untuk berikhtiar memenuhi atau menafkahi keluarga, semoga Allah mudahkan jalannya, mengais rezeki. Semoga Allah berikan keberkahan untuk keluarga. Baik sobat Mayang dirahmati Allah, ada yang tahu enggak apa itu kegalauan? Waduh, kegalauan menikah ya. Kegalauan. Kalau kita sekilas mengartikan kegalauan ini, itu pasti ada kaitannya dengan pikiran dan perasaan. Nah, itu yang mempengaruhi kita. Ya. Jadi bisa jadi pikirannya sedang tidak karuan, ya. Atau yang kita bisa simpulkan kacau. Pikirannya yang sedang kacau, tidak karuan. Perasaannya pun sama. Jadi antara pikiran dan perasaan timbulnya kegelisahan. Hatinya tidak tenang. Betul apa betul nih sobat Maya sedang dialami atau enggak? Jadi banyak penyebab permasalahannya, ya. Baik itu mungkin dalam konteks keluarga, ya, hubungan keluarga, ya. Atau mungkin tekanan, ya, pressure, baik di tempat kerja, ya. Atau mungkin anak sekolah biasanya di sekolahnya atau di kampusnya. Nah, bagaimana nih menghadapi semua ini tatkala kita ingin mengobati kegalauan? Karena dunia bukanlah taman surga. Wis masya Allah Pak Kiai Waniti Garut, atuh nuhun Pak Ajengan Ceng Faruk dari Garut yang sudah memberikan, alhamdulillah Teh Nurul juga sudah memberikan aplaus, ya. Salam di Garut insyaallah di Antos di studio Pak Ajengan di 98 Maya FM Bandung. Subhanallah, ini guru saya yang di Garut, ya, luar biasa beliau eksis selalu di dakwah di dunia maya nih. Jadi live TikTok ini adalah live dakwah. Semoga menjadi berkah. Hatur nuhun Omah Nung. Ya, waalaikumsalam. Ibu Eti Haryati. Ibu Titim Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ibu ya. Baik, kita lanjutkan ya sobat Maya yang dirahmati Allah. Dunia itu bukanlah taman surga. Bukan pula istana dengan berbagai keindahan dan kenyamanan jiwa. Sedih dengan sesuatu yang telah terjadi, wajar. Cemas dengan hal yang sedang terjadi, ataupun galau dengan sesuatu yang akan terjadi adalah menu harian, ya. Itu menu harian manusia, wajarlah. Karena setiap hati itu berbeda tingkat kesedihannya. Alhamdulillah Ibu Titin saumulihna, Ibu Titin Fatimah kumaha sehat Bu Haji. Jadi sobat Mayang dirahmati Allah, kita sering mengalami ya sedih, cemas, galau. Kadang-kadang hati kita pun itu tidak tenang, ya. Bisa jadi belum tercapai komo anu

bujangan keneh mah, anu masih keneh jombloers, jomblowati, ya. Mungkin mau nikah dananya masih belum ada. Kadang-kadang dia ditinggal nikah oleh orang yang dia suka, ya. Patah hati. Ada yang hari ini banyak orang di mana-mana terjadinya PHK. Tapi tiap hari kesana kemari melamar kerja sulit. Nanti buah hati. Terus nikah sebaraha tahun, tapi Allah tacan masihan amanah, belum memberikan sebuah anugerah. Atau mungkin yang hari ini sedang banyak hutang, nah, ya. Itu mah semua orang juga mungkin hari ini merasakan, ya, punya hutang di mana-mana. Atau barangkali punya pasangan yang tak setia nih, Sobat Maya. Ini adalah kegalauan, ya, kegalauan. Kadang-kadang masalah di keluarga itu bisa istri, bisa suami. Kadang juga ujian itu bisa anak, ya. Atau mungkin ada orang yang hari ini punya uang, hari ini bisa makan, besok bingung mau makan apa, uangnya juga gak ada. Bahkan ada yang sedih karena maksiat yang dilakukannya. Ada orang yang hari ini Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad itu belajar. Tapi ada orang yang sampai Senin ketemu Senin juga susahnya belajar ilmu agama. Atau ketika dakwah datang menyampaikan yang baik, kadang-kadang kita kurang paham, gitu kan. Nah, apalagi sekarang nih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kang Faiz malam, Masya Allah, datang ke salah satu rumah sakit. Pas di IGD, di sana menjadi sebuah renungan betapa Allah memberikan ujian sakit, Sobat Mayang dirahmati Allah. Orang berbondong-bondong masuk ke UGD karena mungkin merasakan kondisi yang sudah tidak stabil, ya. Mengalami kondisi yang kurang baik, ya. Ada yang sampai dirujuk, bahkan Masya Allah UGD begitu penuhnya, Sobat Mayang dirahmati Allah, melayani berbagai macam keluhan. Mungkin salah satunya kegalauan pun ada di situ, ya Sobat Mayang dirahmati Allah. Atau mungkin hari ini bencana alam, kemarau panjang, ya. Saat ini sedang terjadinya wabah penyakit demam berdarah nih, Sobat Maya. Terus ada juga virus-virus, bakteri-bakteri, Masya Allah. Nah, ini adalah sebuah kegalauan yang akan menimbulkan sebuah kesedihan, kecemasan. Mohon Bu Dede, Santri Azka, ada yang dirawat di rumah sakit, ya. Ini adalah kesedihan, kecemasan, dan juga bisa jadi kegalauan, Sobat Mayang dirahmati Allah. Karena Allah juga sudah berjanji, ya. Allah sudah berjanji dalam sebuah surat yang Allah kirimkan kepada kita. Apa kata Allah? Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min. Jadi kata Allah,

Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahuwa mukmin, dalam keadaan beriman, fala nuhyiyannahu hayata thayyibah, kata Allah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala nazziyannahum ajrahum, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik lagi. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sobat mayang dirahmati Allah, bahwa ketika kita datang kegalauan, maka terapi yang perlu dilakukan adalah keimanan dan amal soleh. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar ini akan membuahkan amal soleh yang akan memperbaiki hati dan akhlaknya. Amalan soleh tersebut juga akan memperbaiki keadaan dunia dan akhiratnya. Maka Allahumma aslih li dinilladhi huwa ismatu amri. Maka yang perlu kita perbaiki ini adalah agama. Karena ketika agama ini akan memperbaiki daripada kondisi hati dan akhlak. Dan juga akan mempengaruhi keadaan di dunia dan keadaan di akhirat. Maka Allah akan merespon kebahagiaan yang didapatkan dengan rasa syukur yang menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana Allah akan merespon? Oh, insya Allah, Mang Bono menuju dirawat masih kenehnya. Insya Allah, di mana informasi dirawatnya, Bu Haji. Insya Allah doakan, kita doakan saudara kita yang sedang terbaring sakit ya, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kita berdoa dulu. Bismillah. Oh, di Kebon Jati Santosa ya. Insya Allah. Hatur nuhun informasinya. Kita doakan dulu ya sobat mayang dirahmati Allah, untuk saudara kita yang sedang sakit. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bi iznillahi ya Allah. Allahumma rabbana si adhibil ba'sya asbi anta syafila syifa uka syifa alla yugadiru saqoma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga Kang Bono ya, beliau ini tetangga saya ya, teman baik. Beliau aktif di kepengurusan wilayah ya. Subhanallah, beliau sedang diuji dengan sakitnya. Baik, kita lanjut sobat mayang dirahmati Allah. Bagaimana hari ini kita bisa merasakan kondisi yang kadang-kadang perasaan kita ini baik, kadang perasaan kita dagdikdukder gitulah bahasa Jerman nama gitu. Kadang-kadang hati kita ini gak karuan gitulah, ya. Nah itu artinya keimanan kita lemah, ya. Iman kita lemah, sobat mayang dirahmati Allah. Kenapa lemah? Ya tadi, karena ketika dalam kondisi sakit itu pasti akan terjadinya kecemasan, ya. Was-was, loba kasieun, karuas gitu ya. Nah, tapi kalau kita tadi bisa mengobati hati dan akhlak kita, maka kita akan merasakan keindahan, ya. Akan menikmati keberkahan. Karena kita selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi hari ini, rumusnya adalah senyumin. Senyum aja. Ya. Itu adalah rumus yang bisa mengobati hati dan akhlak kita.
Karena dengan senyum ini orang bingung gitu ya. Lagi marah-marah kita senyumin aja. Apa lu lihat-lihat apa lu? Lagi marah nih ya senyumin aja. Suami lagi marah senyumin aja bu ya. Cari kata-kata yang romantis. Ayah kalau sedang marah tuh gantengnya luar biasa gitu. Sama juga bu, sama juga pak ibunya ya, istrinya lagi marah-marah ya, kita tatapin aja, senyumin, dia ketawa. Kata istrinya, apa ya, ya suaminya godain aja ya. Artinya itulah, kadang-kadang kecemasan, kegalauan itu adalah obat sakit dalam hati kita. Maka seorang mukmin akan merespon berbagai hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita harus melawannya? Jika itu hal itu bisa dilawan atau minimalisir lah, ya, meminimalisir jika bisa diminimalisir. Atau bersabar dengan sabar yang indah. Nah, apalagi rumusnya coba kalau bukan bersabar, gitu kan? Ya kalau kita mau sakit kemudian kita marah-marah, bah bisa sehat gitu kan? Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pamanah rasa doanya. Kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Tunhun pamanah rasa. Nah, ini luar biasa ya. Energi pagi itu adalah doa para mukmin. Nah, jadi kita berdoa untuk orang lain nggak tahu sedang didoain, doanya diijabah sama Allah. Nih luar biasa. Makanya pentingnya kita berbuat baik kepada orang lain tuh begitu, Sobat Maya. Itu untungnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita lagi didoain sama orang lain? Nggak ada yang tahu. Nah itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Doa di mana orang mendoakan kebaikan kita, tapi kita nggak tahu orang yang doain. Nah, ya tenang Bu Dede. Marah-marah itu ya kadang-kadang menjadi sifatnya setan. Ya, makanya kita hari ini sedang belajar untuk jangan marah-marah. Gitu. Jadi kalau marah-marah itu biasanya sok kabawa kusakaba-kaba ya. Hal kecil pun bisa jadi marah. Hal kecil aja. Itu. Jadi obatnya adalah ya senyumin, senyum aja ya. Lagi sakit senyum aja. Ya gimana lagi kita enggak punya kekuatan? Wong ketika kita bangun tidur aja kita dibangkitin sama siapa? Sama Allah. Ya. Orang gugah, mata kita buka masih bisa, telinga masih bisa berfungsi, tangan masih bisa berfungsi. Coba ketika kita begitu bangun kemudian kita melangkah dari tempat tidur nggak gubrak gitu kan, ya berarti kita nggak diberi kekuatan sama Allah. Atau kadang kepala pusing gitu, ya berarti itu adalah hak Allah yang punya semuanya, kekuasaannya. Kita sama Allah, bagaimana sikap ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kita? Kadang-kadang kita menyalahkan. Nah, saya berbicara depan kamera, berbicara di studio, ini semuanya adalah kekuasaan Allah. Lah saya enggak mungkin nyampe dari rumah ke sini kalau bukan kekuasaan Allah. Ya. Ibu di rumah bangun tidur kekuasaan Allah. Coba enggak dibangunin sama Allah. Atau dunianya sudah berbeda. Tadinya dunianya dunia yang kita harapkan, tapi ternyata alamnya sudah berbeda. Ini mah bukan alam dunia, ini mah sudah alam kubur.
Nah, ini juga kekuasaan Allah semuanya. Maka bagaimana Rasulullah SAW selalu menguatkan jiwanya. Jiwanya Rasulullah itu adalah besarnya kesabaran yang Allah akan membalasnya. Apa kata Allah? Ajaban la amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang, maaf, sungguh menakjubkan lah menibalaletot kianya. Menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaisa za walaisa kelayan ngel hadisna. Walaisa zakala hadi ilalil mukmin. Sesungguhnya seorang urusannya itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu selalu diberikan oleh Allah itu urusannya baik. Bahkan in asbahu sarau sakaro. Apabila dia mendapatkan musibah, dia itu sabar. Ya. Wa in asobathu dorro. Sobaro fakana khairolah. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka sobaro. Sobar. Nah, makanya sobar ini jangan sampai kita salah ataupun salah menafsirkan arti dari kata sobar. Ketika apapun yang terjadi pada kita, ya sobar ini adalah menjadi poin bagi kita untuk bisa menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Sehat berapa tahun? 30 tahun? 40 tahun, sakit cuma 2 hari, maka apa yang terjadi? Waduh, ya. 40 tahun kita enggak bersyukur, dikasih 2 hari kita auk-aukan, amuk-amukan. Waduh, enggak adil ya Allah. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Ya. Kata Allah, ya gimana aku, kata Allah. Aku yang menghidupkanmu, aku yang mematikanmu. Kita mau gimana lagi Sobat Maya? Yang punya kita, yang menghidupkan kita Allah, ya kata Allah begitu ya harus begitu. Nah, kadang-kadang nih Sobat Maya yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah dalam mengobati kegalauan ini adalah melihat apa yang didapatkan seorang muslim saat musibah menimpa. Padahal itu adalah salah satu daripada terhapusnya dosa, bersihnya hati dan diangkatnya derajat. Jadi dalam sebuah keterangan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 5641, ma yusibbu muslim min nasabi wala wasabin wala hammi wala huzni wala azai wala gami. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa keletihan, ya. Nih kata Allah. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, bersiap apa yang akan kita rasakan? Keletihan, rasa sakit, kegalauan, ya. Kesedihan, gangguan atau kecemasan, bahkan sampai duri melukai kita. Itu adalah tanda kata Allah, illa kafarallahu biha min khotoyah. Itu adalah cara Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tuh. Gitu Sobat Mayang dirahmati Allah. Itu mengampuni. Bahkan diriwayatkan dalam hadis lain, mayusibul mu'min min wasabin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Ya. Keletihan, rasa sakit, kesedihan dan kegalauan yang menerpanya. Melalui ini kata Allah, Allahumma yus'amab illa kufirobihi min sayatih. Ya.
melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Nah ini, aduh, masya Allah, ganjaran yang luar biasa. Jadi seorang mukmin itu hendaknya menyadari bahwa kegalauan dan musibah yang menimpanya itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Musibah tersebut meninggalkan manfaat besar bagi mukmin, yaitu berupa ampunan terhadap dosa-dosanya. Maka seorang muslim menyadari bahwa jikalau bukan disebabkan musibah yang menimpanya, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Karena seharusnya seorang mukmin itu gembira dengan masalah yang dijumpainya, sebagaimana dia gembira saat mendapatkan nikmat. Coba bayangin, apa yang terjadi pada kita sebetulnya bermainnya di dalam hati dan pikiran kita. Ketika musibah yang menimpanya itu akan menghapuskan dosa. Ketika ada sebuah kebahagiaan, dia merasa senang. Itu semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada sebuah kisah nih sobat Maya yang dirahmati Allah. Ada seseorang lelaki menjumpai wanita, punten gitunya, mantan wanita komersil gitulah ya. Di masa jahiliyah bahkan ia menggodanya hingga menjulurkan tangan kepadanya itu untuk mengajak berzina. Kemudian perempuan itu berkata, "Tahan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan kesyirikan, telah menghilangkan jahiliyah dan menghadirkan Islam untuk kita." Maka ia berbalik dan saat berbalik wajahnya menabrak tembok, bledak gitunya, sampai luka di kepalanya. Kemudian lelaki itu mendatangi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ceritanya. Apa kata Rasul? "Engkau adalah hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah untukmu. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, maka dia akan mensegerakan hukuman atas dosa yang dilakukannya. Dan apabila Allah menginginkan kejelekan bagi hamba, maka dia akan ditahan azab atas dosanya hingga nanti dibalas di hari kiamat. Sehingga dosanya itu bisa belum menjadi kiparot." Nah, anjing. Cing kira-kira sobat mayang dah mati Allah, urang hayang dihisap ayeuna atau engke? Hatunuhun gorengan anak Teh Nurul. Ya. Kadang-kadang saya makan gorengan, kadang enggak ya. Kadang mau banyakannya enggak, karena enggak ada gorengannya. Oke, okay, sobat Maya, sobat menit deh, masya Allah, tas pada beres nyanyinya ya, tas cereng saya. Ya. Alhamdulillah ya, banyak yang bergabung. Ada Ibu Entin, subhanallah. Ini siapa aja yang masih bertahan? Yang masih bertahan nanti dapat door prize. Oke, okay, sobat Maya yang dirahmati Allah. Kembali lagi dalam pembahasan kita yaitu mengobati kegalauan. Maka dalam kesempatan ini kita mengenal hakikat dunia. Kita menyadari bahwa dunia ini adalah menipu. Kesenangannya sedikit, kelezatannya terkotori. Ah, dunia mana wanda tiayana naonan. Bahkan ketika dunia ini membuatmu tertawa sebentar, dia akan membuatmu menangis lebih lama. Saat dia memberi sesuatu yang sedikit, dia akan menahan sesuatu yang banyak untukmu. Maka ad-dunya sid. Nah, ini ya, hadisnya sudah khatam ini mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torik ya, ini subhanallah. Ini Abah Torik yang sudah bergabung. Abah Torik sudah sholat subuh, Abah. Semoga Abah sehat selalu ya, Abah Torik. Kainan Azga. Awas Abah, jangan tidur lagi kalau selesai sholat subuh ya, Abah ya.
Abah Torik. Baik, Sobat Maya. Jadi ad-dunya sidnu mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, sidnu mu'min. Tapi surga bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka penjara bagi orang yang beriman adalah adanya batasan-batasan bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang kufur kepada Allah, waalaikumsalam warahmatullahi hatunuhun, Abah Torik. Ya. Bah to sarapan bah, Bah Torik kade ulah hilap tong teu sarapan. Ya, jadi penjara bagi orang-orang mukmin dan bagi orang kufur itu tidak ada batasan, ya, bebas we di alam dunia teh. Maka akan sengsara dia nanti di akhirat. Maka dunia berisi keletihan, ya. Dunia akan merasa banyak gangguan dan juga akan banyaknya kesengsaraan. Maka seorang mukmin akan beristirahat saat ia pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Disebutkan dalam hadis dari Abi Qatadah, mu'alaihi bijan nazati faqala mustari wa mustarahu minhu qalu ya Rasulullah mal mustarihu wa mal mustarahu minhu qala abdu mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha wa abdu fajiru yastarihu minhu ibad wal bilad wa sajaru wa dawab. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dilewati pengiring jenazah. Ya, sok dongkap ngan ka bumi ka payuneun bumi lamun aya nu ngantunkeun. Ada orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat. Dan ada pula orang yang menjadi nyaman karena ketiadaannya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan, istirahat dan orang-orang lain, ya? Dan orang yang orang lain menjadi aman istirahat karena ketiadaannya." Beliau menjawab, seorang hamba yang mukmin adalah orang yang beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitannya. Sedangkan seorang hamba yang fajir atau gemar bermaksiat, maka hamba Allah yang lain, negeri dan pepohonan serta hewan yang beristirahat dari gangguannya. Bayangin, Sobat Mayang dirahmati Allah. Kematian orang beriman merupakan peristirahatan dari kecemasan, peristirahatan dari kegelauan dan rasa sakitnya di dunia. Maka jika dihadirkan orang yang beriman, datanglah malaikat rahmah kepadanya dengan membawa sutra putih. Lantas mengatakan, keluarlah dalam keadaan senang dan disenangi karena karunia Allah. Dan wanginya surga akan menuju Rabbnya yang tidak akan marah. Maka keluarlah nyawa orang-orang yang beriman sebagaimana parfum kasturi yang paling wangi. Sampai sebagian yang menerima dari sebagian yang lain. Sampai mereka datang dengan membawa ke pintu langit. Kemudian mereka, para malaikat penghuni pintu langit mengatakan, betapa harumnya si Fulan bin Fulan. Dan kalian akan dibawa dari bumi. Mereka lantas menjumpai nyawa orang-orang yang beriman. Sungguh mereka sangat gembira karena dibandingkan dengan gembiranya kalian dengan kepulangan saudaranya yang safar. Lantas mereka akan menanyai, apa yang telah dilakukan si Fulan, yang telah dilakukan si Fulan. Mereka menjawab, tinggalkanlah dia, kesungguhnya dia dalam keadaan kegalauan di dunia. Maka seorang mukmin yang mengetahui hakikat dunia akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar pada hatinya dalam menyikapi berbagai masalah hidup. Dia akan menyadari bahwa musibah, rasa sakit, penderitaan, kesusahan itu merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia. Dan dia juga menyadari bahwa dengan musibah tersebut Allah akan mengampuni dosa dan mengangkat derajatnya.
Itulah mungkin Sobat Maya yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaat.

Artinya kita akan bertemu kembali di insya Allah di Selasa dan Rabu depan bersama Kang Faiz, tentunya di 98 Maya FM Bandung dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila afamin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bahagia, tetap Maya Sebab. Duparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: kemampuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati.

0: pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM

0: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: 98 Maya FM.